0: Atcha al runa beh la at kun ish kwal kawa kip kashbali railan cha kilal dinakat unsalakyo. Tio shakakwe lishmay hangkila kip rinban la kwala la kahon sa sailan ut railan. Akwan la kashkamungkil tekin netakikwa. Nim la sa ito lehil nashkere radio utangkah wakil shokkari kimbele
1: FM.
2: Estás escuchando Utancaj 106.9 FM.